mama tenung amreten taji cic na orang dar. Ul madu al kondurin mereka. Ada yang ul mai oi oi orang. Ada kokoron tuan dari omala. Cic cic na mereka perwalaan.